Educates pun tu one memang bukan anak kari kira kita bawa tak ibu hindai ini. Kan one anak kari kita itu tahu dia kan kiri pes me Australia. Dan ini kari kira dia yo pun tu pun ada diri ki onsen wa kena kimi nuwa watenga wapi metenuwa. Educates kena kini nara na eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita bawa wa kasan wa kena kiri nana tak kari kira dia yo. Tu one kagora kora kini naron tiang hari ini ada meru antapun diri. Wawa warupan arun naya barbari me ya korupokin kiri pes soni metang aten diri. Tenua, kami unai makuri niwawa, oni karika tereirei pa tetapu emenu, oni mane iya atei nikapene. O awa, pun tinanuan anakanua tereirei, oni kata uroi pain nangareirei, ipukin anakin terapekau, ekanuan tai aikankai ke wapime to one century. Nikakuruan anu na yo o educates o waikai makuri aika akarawaki. Chetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Edimetua educates ni karikipe metibota kipukin deirei, nipu utoha ECCE ke inclusive education daraya pa tereire yemenu omen na koroi buki atei ni kapene literacy and language ke katameruan te warabare te koropoki te teete o te kakaubomu ete ime tua educate sine gareke bei me te pootaki bukin deire ni pootoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana awowa o te good start to English ibukin tokora ki te nua awowa me upuni ai atein tungaru ke professional developments ke karikira kiana yakona pai arataan deire ete ime tua educate sine gareke bei me te pootaki bukin deire ni pootoka KTC Yonde yakina yara tani kairiri metandeirei. Payonga ni kakurakuraki kenrapepe ayakona pai. Oni pene na peru yenspa wairirei eka tamerua. Payonga tamerua liki ayakona pai atei. Climate change and resilience. Ete metua educate ni karikipei metipuota kipukendeirei ni makuri. Metipolicy planning research units. O te curriculum units. Ibuki ni kametuan kainipeire. O karinan rongorongon pipitaki ni kanuan bong. Nte kanuan deirei. Memna yo o yakona ni kawa. Mai ya sarei pana re yakinia atei kanga ngai ka akona ande ki menna na rupai aki aire kere ke me bibita kini kanu wan pom o aroi an to toi kanga ai kai irene kin na ki asan no sa wai kai na ka kire kai ka awa ki na pe ya ya na o to ha educates na kon de bota ki bukin de rei de teacher registration ke de bota ka na kon ta wan mi ta de rei CTAC, kita boleh tu kan akon anai kari kepai kita boleh tak ibu kendiri meriri naro. Raising the bar, kita warupuan kita meruai nanti kita boleh tak ibu kendiri. Chemist, tawan mungkin rongrong ibu kiriiri, atehen teriiri, asariiri, yang kiri bes. Monitoring and evaluation, di nanuakin naga kita meruai naga wahaki, akhiri kiri kita mete ESSP ke ana kanuan ini kita boleh tak ibu kendiri. Finance management. Kata meruana runtu beberoa ada tararua yang tak kepeni mana. Ada partnership. Kita korakoran di kari kepeni merapatan aku. Aki akan ikut kuoki materi. Educates. Pontu one mei pokon dan kari kira kita bota ki bukin deri. Ekan one anai kari kepeni tetap dia kan nikiripes me Australia.

0: men narakati nakon kanwa narataya ikangaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sapay rongorong, tisa reire inyoko, awal pa na ay kaon mekinagi, agyana di meto andri hipataan kong orayko, luwagway ko, onti rarikim tayo nako. Meuri FM 89.9, iti meto ang kimeri-meri, nipeku ibukim, ay bukin na pera ay kripes.
1: Oh, isu orang kita menis, saya boleh peroi nemau sama awak kita bangkan nama kanuan dalam kata ini kita nemau reform majinan pun dah, jadi semua am rokok rokok menteri untuk kerja rokok rokok rokok rokok dalam majuat betul betul, jangan apa.

Kada tipe tuan nungur anak konte kadang kadang ayo ke nangan konte itu korang mau korang mungkin main tawar ayo yara rongrong pun kende tepakan dah ayo yari sekolah pangkalan meteru ni kari kerang orang.

0: payong ana penpirida ke terikira ke atepuroi na koya na koya reirei jo noraki awana clinic de bota ki no noraki yon kiripes business in the public or the private sector ngos awai pun na meta na ko ake hanto mena ko the service apple ayo dinanun isps ai ka kiripes vodafone or ocean link limited or the potan na meta akunan kanin to mena ko the service apple ma ayo Rita ki nahoya kampana ke retailers aikai ibukin katomean. Ewa ki temakuri ni kapiri keipo yon peso metarawa teine inano iroya anasim PNL ni karukwa ki ntesuta ni kawai yonga ni kaan nakon nausi kitapo aki anatomea nakon te keipo layo. E katautawa ki san te kapiri keipo layo nakon teririki enaroko. Ibukin na pati keipo layo punna napay te potan nometa hakampusiya ki pakamapuwa katarawaan te keipo layo Jono ada kamu akan nak ayai. Ibu kini tu kawan teruah kita kon kepol. Popuah ayu, akan kau rina kita potan nama tak. Ba imai nami kini kini. Entah apa kia kabira kia itu kepol ayu. Kam dia ini tak kemu anak kon nabi sin PNL. Ibu kini ami sisirah kini kan me apa apa. Tapi pon nampak. Aku isua wawa kia ruai wawa nuah tuwana akia akia. Isua tenua akia tuwana tenua tenua wanua wanua ke isua tenua akia akia nimewa tenua wawarwewa ke kabara obisin PNL in the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT beso tarawa.
1: Dannya, orang itu boleh tengok nama kuriya pihin, na orang kat tengah tengah nak kuriya boleh nama dia orang terawat ini orang peso. Tapi di mana tuan orang kincai nama kuri ni kelikan, ini kinci kawai, orang kawai ini orang. Mai boleh nak peso, ibu kini kapiran dekeboro, hari ini mai tari. Tuan kuriya hiu pon orang kinci kelikan ke the five or two the premises, ke the five or two the home, ke FTTP, ke FTTH project.
2: Kesim tapi dekeboro, ayo apa kincai cerai ke, ampo anda sini aku ayam kuriya hiu nuer ke, nak Bota. Na koi miti potan nga meta. Tan na pepe ona ki arota ki nte makuri ayo sakaweni arabubusi emengori pa kamare itaki me kain te sim kapiri ke poro nte tapo are kam nori ay ay te makuri ni keni ken na yo e pondra ki ni kainan waki pa ewa ki na ki yan kamen wan roi anake poro oi pun kamen wai ya arapotan nga meta
0: nga na yeiri roa mem ke aki kukurem ni irigere ke mete makuri ni kapiri ke poro ayo te kari ay ebu kente keni ken na yo san na pemi ke tan na pepe akamu agi pa awe akwan reita ki me pie neo yongan mwantayin dinanwa ki on makuria ki mainwa ki nte makuria yo na konna mitapo ta yongan reita ki nakon pie neo la isuwa tenwa kia towana towana wanwa kia guaiwa ke isuwa ni mewa towana wawa ni mewa kia onowa akia ke email na kontapukai thoughtspenitera@bnl.com.ki ke nte Facebook send her message na kon ana official page PNL Eka kaitau BNL na mii karikipai ngayetepe ni makuriaki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawate inainanu.

Ini akan kita lakukan dengan cara yang mantap. Hanya pun cara kita ini yang sama.

0: Kurang apa pun dengan di dalam awak yang melayan nampu sila kanan-kanan hari kerana telefon ke terap barang mana isu anda mahu awak dapat berubah awak isu anda mahu. Ya itu orang kata telefon ni kerana kau. Mari main dalam awak yang kau telefon mai. Mari kau telefon mai. Naya yang apa nama? Mau dina pengen kita terbun mai. Mau ri.
1: Mai bandai
0: ya. Naya mau ri bandai ya. Tersi lagi, andangan itu
1: kau. Tambah lagi bandai
0: ya. Naya tersi lagi andangan itu kau yang kagai. Ibu kini tetukuan turua kita kon teke ibu yang bobo kau. Awak kau rasa kita boleh ternama tapa imain naya nak ini kent, kena kerawat yang ini kent tapu akhir kau bila kiai teke ibu royo. Awal ia imun lagi tak, kita kau nak bising tapi yang niau, bukan sisi lagi kami atat. Es ke kairu?
1: Es.
0: Enang ni sah, ni nak kau minta kat kira.
2: I am a young man. Limited ke kena kindaran ad be now
3: Mary Mendani kampana e Poperiki Net Limited ke BNL ayo anakari kira ke tau teha are ewa popua kin wo watangat pe mai suwa pe na kata merwa de internet connection Inanun kapungan akin the fiber optic cable are epiri mai merawa nakundana cable station yon tapake Christmas onani kai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa kipugin te kiribes meiron aratau teaha. Tararwan the submarine cable dinanun cable station I Christmas o tarawa. Anganakin te botan nameta te internet connection aye kitokitoki onipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas metarawa nakon ausi ni meaka. Anopisi nako tetao teaka, kampana opo takinako. Katame ruan ana communication tawa aki anapay di DSK yaongkua, pa inatame ruan te internet connection meitarawa nakoya aki sinanukum tarawa ke kain buki. Ipukina pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapenipirirake terikirake o te puroi nakoya. Nakoya reirei, tiyo noraki awana clinic de botaki no noraki yuan kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nome tanako aki akantume nako te service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka kiribes Vodafone or Ocean Link Limited o te botan nome ta akunang kanin tume nako te service epiri maha ayo. Reita ki nakoya kampana ke retailers aikai ibukin katumean. Ewaagi temakuri ni kapiri keipo yon peso metarawa teine inano iroya anasim PNL ni karukwaki inte suta ni kawai yonga ni kaan nakon nausi kitapo aki anatumea nakon te keipo layo. E katautawaki san te kapiri keipo layo nakon teririki enaroko. Ibukina pati keipo layo ponna napaite potan nometa hakampusi yaki paka maapuo katararuan te keipo layo Jono areka mwakan na koyai. Ibukin to tokuan te urua ki nakon K-Pol e popua ha ayo o kam kauruna ki te potan nometa pa imai na mi kinikin ntapa ki a kabira ki ai te K-Pol ayo o kam dien leita ki mua na nobisin PNL ibukin anisi sira ki nikan mea tata. Ntare po nampa aika isua wawa kia ruewa wanua to wana akia akia. Isua tenua akia to wana tenua wanua wanua ke isua tenua akia nimewa tenua wawa ruewa ke kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT beso tarawa.
2: Aire kinde danne a igurei te bo tegle na makuri ya pi ne oni ka tano tano ko ite bo to nam de yon tano te yene na peso pa ite beto anu a kin ka yana makuri ni kelikem igari kin ti kawai a ti kawai ina noa me bo tano ko peso ibuki ni kapiren te keboro ari bil me itari te makuri yo po noa kin te kali kira ke the five or two the premises ke the five or two the home ke FTTP ke FTTH project
4: ke sim ni kapiri keboro ayo apa kan kai cerere ke o ampo onde sina ko aya makuri ayo wereki na ko bota na ko imi te bota no ameta tan na pepe ona ki aro taki te makuri ayo sakaweni ara bu busi e me ngori pa kamare taki me ka inte sim ka pidi ke poro inte tapo are kam nori ye te makuri ni ken ken na yo e pon rangi ni kaina no ki pa e wa ki na ki yan kamen wan roi ana ke poro o ipun kamen wa ya ara pota no ameta
3: ngana ye ro mem ke aki ku prem ni rigere ke mate makuri ni ka pidi ke poro ayo te kharia ye bu kin ken ken na yo san na pemi ke ta na pepe a ka nga ki pa a ve hon de ta ki me pye ne yo man man ta in dina nwa ki an makuri ki main wa kin de makuri ki ona kon na mi ta po te yo gan de ta na kon pye ne la isu te nwa ki to wana to wana wa ma ke wa wa ke isu man me wa to wana wo wa ni me wa ki ona wa akia ke email na kon ta po kai thoughtspenitera@bnl.com.ki ke in the facebook send her message na kon ana official page bnl e ka kai tau bnl na mi kari ki pei ga ye ta pen makuria ki kaptan ami internet e pirima ga yon tarawate nei nanu

Oh, kati betul ada di media FM 89.9 ke. Jawa yang kan ni, nama kita orang yang kan ni bukan mai. Ara bubusi ane ni kita tengok apa nak kami katakan kita orang media FM 89.9 ke. Mangkai ni kalau kau pon orang Jawa isu. So kita orang ini baru orang kita guna mana di dalam Facebook page ke message nak kau ini nak guna ni. PBA media FM 89.9 sangat kaya guna mana.

Oh, sebenarnya betul kan kakak dengan kira abu si kuna ke nak tengah ke on mobile from 89.9 ke kan karokan pun roi jawa isu si wapi mesur kan kaitan minis sarang kan dengan program ayo.

Kulo Mauri, tolong menperan kirba sirong IP ko banking. Ya saya teman apa nama kata pun kata nama tanya anak tante ini kon anak kata pun metenuan mana apa nama kata pun teron dikira ke hari ina waki on Sydney, Australia, aika George, Peter, Sikai, ani Tabita, kaita makin aura. Jadi pos nak teman teman apa nama kata pun pa ayo pun teman tayi negara waki, ayana mana apa nama kata pun kirba sih karena koya anak teron dikira ke pa anak tayi mungkin kirba sih the Commonwealth US Parliament. Ayo to wakere ya iko siya ya ito ron nikira kima na pen nako to kama no warita pa ano kona ni karawa ti meruru ni kaunte ka ika nga nga ika anu nura kin kai ena karikira ke tera pakau away ni kakurakura da waki o natakin ta tau teha ni namata choch a tapita arang ni kawata kukuriye ipo kin wotakin panan kiribas a waki ka akhawa ke ke ana karikira ke ana kona maki tero nikira ki yon kiribas irakin na yo iron kiribas ena pon kona ni kawata na itera nako ti kiribas o nong raya kinapa. Tiga itera tiru nikira ki men apa kita pewa. Ame nang kayon Peru anasim takarikira ke the South Kiribati Investment Project ari tararua ki ante wan ana tapun makuri an office the presidents ki teopi ai office in tawan kan wan tapung bukin karawan ana kong raya to wan at week man. Eri posina ki men office in the met may peso pa tamana ngayo e pon kaina kinapa iroya an office at the airport Kiribati Authority ki the AKA office in Napa o temise. Mwando kwa ya erike yata inikaispo metemea o dikiraka o nimeroro wakina pukin manangaya ayo o riki pongana na kontap makura makaina. Hena toro iti si mayo ni karawana pa na meroro na kuya kain de kawa na roya aine maane turun dikirake o mata ki ya ito randa pataya taan kairiri ni kawa kaunsila watain tiriri ay arampi ng my school yon rongrong takarikirake te sof o anga ni kakurakura tiritaki o kaunga ki o mata nako. Panarin inanon muakin te karikira ke nakitara ke pa te maana ke te aine te tei ke te kawai ke kara ke mauko. Esa te reiri e eutan tarawaiya ta JSS na pukamerua koron te uana na ririki ni kamenina te tei tei ni matang inanon te kawan reiri ni kaputa te muana pungenako. Eri posina ke meirun te ICW te pumakuroa iwa pe yowea na pibi na kon anaru ni karikinorongo panan kiripas. Pa imuana ke kanuan te pukamerua iu ande tataru o andu miyaki mea te maasi rou ya te ei kanuan te manepe o ai aneneaki ni kunan kiribas. Eta upe iawea pa eka kwa waki kanuan te pukamerua iu i roun te kiraha te kaunsira men te kawa ya peokoro o ai te minita men te ke iusi o te katekis men tero ni katerika. Rungroon de pitebeke. Asa na taan kwa kwa tepe anusiran naki kawia te unumane a kind Christ Church. Ipukin karawan na yamakurin ipupukin na kuina, imuin karawan te makurin di ipuaka na kuina ono wa tiririki na ko. Iroon na apon na sinata maane, aon kunea ki iroon te kamea ay te sakakae. Te ono maane yopon Norman Lee, haru apuyi anaririki, hari ema te tapeu watu wiki imuin kunea kina iroo ya policeman ni venen na namea trese ama imai. O, ni kamenena te taipa, mtiru wa ero tong tong anu maituraturo, tiririki watanga wapuyi. Nasina David Lee ya pun lokana tamen ayun na naru inanon tamen na tepi mehono wa tewa on na kia iya na tepe yanga. David marona riki tamen na apun ikapurea kin teririku wa tanga wapi mea wawa ipukin ayapurea yo mdoana ki mea karawan na bata makuri ni kimoa nda maisi ni mani ay wapupo wapu itanga ta taara hadi ya kamenena yei ni kapuwa yaka on mdoana ki mea ayayi tira ni kapena mani riki tapewa ipukin kakure iya. Dari posa dia kawasan aku kini mei teririka iyo. Ayo say pa, ipon toki meo Norman Lee, imuin lo takin nanti orang kaya tinu umonia, au nara kini purona. Awa itapi warik, aki hari kina kuyina inanan nanatai, nimenan taka nganga. Yasa tepe anauru ni kamatua pitaki narana na kon nairo, apen teonon Micronesia tuwana are katanota yei, ayo ngke tairiki. Ana manapen meo ngatapu nauru ya pon sen kapata pitaki ntetua meo ngatapu inanan mei teririka iyo, imuin tangirakin pitakin narantepe, ari etepe kakion taipurana kiroon te presidensia te vita deang ni muan terrika yo. Eta kwa deang palante te yo ngai tera e nauru, ngai ari esan kinake ya pena mende te yere e muan ino amata yei, au watakin te pitakin te yei, ena pono kona arikin yei karinakin dikia ya na pota no amata na yete ete, au ai kinakia. Nauru ponte wana mei poko na pente wana ape, ae takapene nuaririki mea maisin kaina ae kania, te pui mea uwa tanga mea puburana, ae uwa pui mea tawana te square kilometer. Desa te senta ipuki yaine yon pisi, ndia kina pa te makuri ni awa na kwa yaine wa mani, ya korakura mkai rikirikina mea te waki yon da peka waika apu, te yae ya wa ite truck,
जरूरी या कोन अंडकी ये करवान तम कुरिनी आवा न को या आईने वते वदत मंडकी एते अकिने तो कोऑर्डिनेटर दे सेंटायो शमीना अली पा कांगा गई कानोर किन ते ये एपुन करवा किन तेरो पा अनरोत के ही रपताईया ये यंग और डॉन की मैं करवान तम कुरिन ताऊ ताऊ अरे आमाई सिंह कई नोर की निकबुता ते पा आयो अरे एरी की पा न ते पेयंग ते सेंटाई यौन कमेन नान ने पका वही का पुवई कई अरे एक खोवा पा एपुंडंग ने कोरा कोरा रे तकिना मैं करवान मकुरिन आवा अंतंगा को eta guri gine ipa har gira kende pa kamen nan de drug pon ngai an pa to wana to waka re karike te makuri ni awa an tanga ko re ka ko waki ro ya naki hasan kamen waki men ya ka nga oru na na pa o men na tan siria ita pa creek aki akari na nimati ina ni eta in karo te makuri siria in te urara ke ari eta onan kai makuri nta pa yo ritimo au krite pirmakan te urara ke yo ri esen kamai ni kai no no kai nan tain te ka bubue e tonon kai me yakin tonon de europe yon teki o edi posa di ba akaina kin kai kawai yakin men kawai ka fetie o atalia dona ki me tu nora kin de kawai kai e pon rota kin ba kora koran de ura kai o ese de saudi arabia nei taran kai me te kanga nga investment de yari e mona yi na po america o iterer na kon iran ngopi me wanu ni pipiruari antangrian kai ba e no wa ko andesina ko mente po kai mendete yo I mean pohana kin tenua pena au eta saudi pa e pon ti meto ta kora kora na de wi ka yo au e pon de tarun ari e wa ke american pohana iran dona ki me iraq ari e pon ka ko wa panga ia ke asan pohana pe ya ana ka ngang ka saudi arabia pa ena ka ti meto ka puan min pohana kin ki enan ka ti ra roa meto pok e wa kin kai antangira ta ka pu min na kon te yenu ro ke ki erki na kon na pena mangayari tatayayu o inakarawu antaraya pa antaya po hanapena o bukintira. Turo, manpanon kilbas.

Min orang ni korang mana? Tetapi yang kan yang kena korang konte terukun karaki kiri, bukit nam karaki ni kau mesu tetapi rikaiyo.

pawayan ng kanito ino mo ite karaki ni kawame subo kim tete. Hukan dani nga pagi ite rili arangin kakawa kim ite karaki ayo na koyo. Uring nga, pena po nsi ko na andegi rong titoka ni kay, ang kanako po ng makuriya. O anna kita ni nga te pay, anang po nandegi na pena koyo, na kiyan makuriya na irong. Awayan niya na perom tereri tete ay ke, uring nga patira pa ka, wepo na kiko na andin, kendegi rong, kanako po na kito po akin na tereri, metakamete pay. Pahin ite kekeya, kyo kamete pay roy, aminam kamete pay, ay nang isa pa ko na andin, misi ko tira pa ka, metabanawan. Iwaraan eh. Awak itu kita nak cari kemana kita ini kayu, irang kakai tahu, bukan nongoram kita ini kayu, menam tapa nongoram aja. Awak ringa paham cari kita kau mesum naro naiu, ini mengapa kita nak bangkanya nak kau puntai nama payu, nak kau dekat tengahpong. Awak itu hari ini dimetan monis dimion tadi ruari esan rani ko, naro kita ini kayu, korapai bukan nongoram, kau nama suroi, kau nama niroi, pasta pomo ke?

men kuna mane tapa uri di nai tahun tataru ke kakak wakil apa ibu tahu ringan timeline aku na mesu tu sangora ke sabun kau orang tu kini kan orang dari kayu kakak wakil apa tu kerawan mesu tu tataru main tu mesu ke di nai na nasim sebum te tataru tain aku pakai nang kakak wakil tak kait tahu tak ada apa nak kau main tu mau ngai asal nang hidup di marung pas nak kau nak kain nang kau nak ngai te tangai nang aku ayu tepung ayu ke nampang karikira pakai nanti tadi kayu semangat usia pakai mangkaw kini dan orang masura semangat usia makan aku nanti ngabung mangkaw yang apa mau dia from by cina pun nanti makan aku nak kau susian di pun roy cawa ono ada sen kamera roh menam dulu kalau pernah mayon pakai kita rawai kayu pun ngaya tarik moni pitak ya kata kira kira kini nanti tadi kayu menam tepung yang kongrame mamusu ke tadi kira semangat kasih pun aku nari mui.

0: Narodi na wagi.
1: Mauri.
0: Ah, kuna mauri ngi ko dare pon mai.
1: Pon mai kapai kanam.
0: Kapara ofre ko ko dare pon ko mai.
1: Ngi kapai. Akori ngi.
0: Ah, kuna mauri ngi men nam tabo mai kan ngi ya ka ngi kan ni disrek na koim. Anta ye yamane na kan wan nam ni me wa ken ka gusin de te nga pon ngi.
1: Makanya
0: tak kupati musiran ke, kan tu ramka. Ah, yang ni story di Amerika kan, di ni mahu ke ya, yang mana nak ini makuri begini di mahu riak tu kiorak. Ada tapi mahu rungia ini, terus di kita kepi kau kau awatai. Ah, ni mana nak ini menti tahu dia kan musiran di dalam di ramka program abis. Naya, karena kau mukat kira Amerika.
1: Orang, saya semua mohon kau jauh dari saya.
0: Ia kerap aku rikin panam katikiro ente tinga punga yung kaya aku mga resira na pendera ni mga aken kakipus ente tinga punga yung ke mendam tapura kwa ronay mayay. Ya katikiro ay kunapen nam waki ke inkaro akin na kaspangam te tinga punga yung mendam tapura mayay. Ya rita rikit panan ka katikiro ay na kuya mkuraki na kuya sipum ake kwa san pen mani mayay nam katikiro ente tinga punga yung. Ina tikiro ay na pekanwan na ya kanuan sepanga iya kin na yeri di na negatif aki ya mana iya inti inti ngapung ayu takkan tanya ngapa pun ipe nung ni kukurai nora iya nape nara ni mau akian kagpo sendi inti ngapung ayu yon panan mauri efemitina.

amne ne wake da wuke yo da da ma kan wani nan da hoto kina mafuri bugun da nauri ya kuci yore ki ki ma na rite da na durumi yayi da ron dikira ke bi ko go o watai on mane na kimen da tawte kan ni usiran nan non de uram ka program office ya kame to agi men da bota ki bugun da nauri ya kuci yore ki patte bi ko go ya ki kan da na giri ya tai ne pun to wani ta kan ro ta mer runi ya tai ne o watai akiya bugun ya Yesu mu wata na wobi mewa pa iriyon ti wata ni ngawun mai siya ta inene aki asan diga ti kanga ngayo o waki apa ka agiriki imerinan tepuina na kon tepuina ruewa arinamna pa kiribas ti ponti metu an mai si ngay na tepi kokou na ki kanta na ngakiru ya ta inene aki apa ka agiriki imerinan tepuina na kon tepuina ruewa tiririki ya roiri ibu kinti piko kou pon menu wapui na kon tepuina mene mewa tiririki memerangan tikariki Tinua na kwenye mewa tiririki. Ibukina pa ituwa itauroi na patante tinaine na kwenye kuku. Awa akona nika kanganga ikai na kwenye atei alibungiek. Inaki kuro unanti atei. Inaki roare ila wawatana. Mkana ibungiek. Tikanganga nilegeleke meanatabu ni ikeike tiatei. Awa itikanganga nilegeleke meanatabu ni ikeike tiatei. Ibukina merulungin tiatainaine alibikuku. Awa nakaileke iluna. Tirita tandara inanuni pikukuna. Akita unarantiaine utainti pikuku otibung. Kairo takin antena norak tesine imuintabu rotakin narayan otiyaine imuintabu agira unarayan otetinaine ribgogo ari yakona ani karikia memeran narayan ot kiyorakin tiyan irere kiro unati kan ka khokoro uruakin narayire imanayan ot ibukini ka payana na kontai aika anarko kamana ko nanti pikoko ayaki kanta ngati tipikoko ayaki kanta ngati irike inanon tainte meni ketia kiyan oroi imerenan jetainaine otetain mane apa kahana ini ki ya nu apa ini orang ke bagi dia sebenarnya ibu kan nampen tiba-tiba ke nang mai tiba gogo uri ada ini ni ini kerja mana meren tiang hari ini yang di terayu under luar ini kan tiada tata yang ni kawan jatuh aku kerja yang di service entai na awan jatuh buat yang nak ini nuat awak ibu di mana ke di mana aku kawan yang nak ini tiu orang ibu kini kerja yang tiba pok ibu kini jatuh kan tiba gogo ayah ke kanjeng ngah ini tiba nu boleh ayah kini no apa guna ni kapung guna tebasin ate emergency contraceptive pill tenua tepung imun tepota kita tukar tepi kuku ayah kita antar ngat kawal tepi ini ada kuwahan mengaya atau teleponnya awal wawakia nak ia fona ibu kini program teleponnya awal wawakia ayah kia fona ibu kini program bukoi ada bukain nanti ibu bukoi kandapa atikerai

0: ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni mi agua aquí? ¿Me oíste ni Sirakina Poim. Can I sway Tauro? I rapatan Jetaina in a quantity of home. Ah, Terata Kanga, I in a rikina con Jetay, Ari in a Punyak. Conan Nangatawana. I like the Ante, the Sirakan, no? Kita nak kaya lagi tuan. Ah, ya kan kita kan di sini kaya tuan ayo. Ya pun tema tuan apa angka ini mai setiap kau ayah kita antara ngaji irawiya teroro. Ayat tipi metenu wa teriri, nak on tipi meruai wa teriri. Yang ni kita best ya, sang kita kayu. Ini kita akan terus lagi ya. Sangai kita akan terus lagi ayo. Epun tema tu apa angka ini mai setiap kau kau ayah kita antara ngaji rohia teroro. Tepi metenua na kwan tepi meruwa wa teririki yo anki kibas. Esa anki ya khairwa. Es? Esa anki ya khairwa. Tara anda yeite taka anga kundara tara pon na anki. Nanti metuan kau ringu kakai am tapu erai kip, kangai ya kirang meta tapu nam meikai. Ayah pun ti metuan itu ni mawa terai ni bukim nyohan nara nam pantare pon nara isuan ni mewa kia tapu rowa awa isuan ni mewa. Mauri ni mewa kia.
1: Mauri meikai pakai kita yo.
0: Kena mauri kia aku tare pon. Angai, ya kangai dia kan je, desirah kau nakoim. Ya pun tema tu anak angkai ni mai setepi koko ayaki kahantan yang aki rawiya teroro. Tepi metenua nakon tepi meruwa teriri, yang kiri pas esan kia kairu.
1: Ya pun tema tu, na tema tu anak tepi
0: koko ayakan. Nangis soai te cerai kian kan kau mukatik rawi mekan.
1: Berapa? Aya ketika raya mau korak kejayaan, amelai dengan kunci pes. Aina cuari amelai Amerika. Di kawai diri mabuna, anak cina. Alat ketika raya kita mukitik. Mana wari ni libur mabuna retani. Mana mana cina ni marufuan senato. Macamunan kata ni. John Filipin, anak ketika raya. Aina suna kari toromon, wari dekapure, tapi nona sih na, anak cikir aina benda kita punya toromon. Amanu wari MPPC, yes tama wanis, punare wanis, anak sih awak sukuian kata ni, dan rampi anak cikir aina benda kata ni. Secara kongkan yang dipersihkan ya, orang pun. Aina cuma dari Nauru, ini ni Maria mana sih nak kata ni? Jika orang ini pada cuma ini Maria, mana sih nak yang Nauru? Jika orang ya, mana kongkan dari yang Nukunau? Ini ni kanc mana sih nak cipu na? Jika orang ini nak tinggal pun maju, hari pun yang antara orang ini. Kalau ia bu, kalau ia beton, ni kalipai, mana sih yang kapan yang sibuk ya? ana to wari te to ko be ana te gawa ina be gara ni ti na bo mayu aina chuare ni ya ta dia ana te gawa ina manasi ana te gawa ina be gara ni na bo mayu ai te kini bo ngai ngana ne te kini bo ana te gawa ina be asta ke mai ri kisara ko yei ta te me kawa i te boru yerene a tari wore shire ma bua ni tari ma umane kia ni kapele a shibuia a shibuare ni tiki marao ma bua re ni kaiyo ni kaji mani tare kana taro yana bai gadi kia na tiki rai na bai gara ki ngapo kaiyo a maani wore ni tipike ni tipike inano ni matare na mana shino a shibuna ni kapele a na tiki rai na bai dan makanya dari kia di kapan anak dari pikiran dan nanti apa baik walaupun secara kongkan pun bagi dari kugai ya akan pikiran yang kan akan dari kugai kai wajir itu mau nabun ini tapi tak mana sih dari kapan ya nak pikiran itu mau nabun ada di karepu makanya nak usah di kapan ya anak dari pikiran dan nanti apa baik wai kanga yena shiwe kai to wai yeli mo ngani tau ana kira ngan mana shi ana ke ga bom ga ta yu amon tri ke to bu ri ye oi bon na kon ge ke sa kai ga pir na wa ne oi bon na ke ya na ha wo ma ai na ran pa na ni ki ba shi to ge to na ke ga bom ga yu ana ka ren ke ra yu
0: ora ba asha manga ko sai to ha ya kai tau kwa te ma ton ro nai nara ni ma wa ke ni ka pusin de te nga pu nga yu ya ri tari te pran ka tiki roi na tiki roi ka ro ke na ko spang am men da men nam ta pa ko te ma ton ro nai ye ki nara ni ma wa ke ni ka pusai yu ya ri tari te pran ka tiki roi na ko ya nasim na ko ya mkorak ke ya mena ipuki ke ya ben kilipes Aga kuasa ni bani mani dia nam katikiroin ting apung ayu. Di tarik tu peran katikiroin aku yam korak jangan tarawa. Aga kuasa ni bani mani dia tak ada ni apa apun ni bani kukurai. Nongoraya jangan nara ni bawa kian kakpus de ting apung ayu jangan panan ni bawa riefe meiti nai point nai. Tak ada ni apa apun ni bani kukurai. Oh yari tarik tu peran katikiroin tirano kanon sepangai yang ting apung ayu na tikiroin apa kanon daya kanon sepangai yang ting apung ayu nte dengai nai oke. Oh, rata ingkai ya ibun si tenu ada kita minis. Oh, enang pohon muaki. Serokon nara narata ya res nang musrawi kanwan nara ni mawa kaya ni kapus. Ya, rei tadi kita pernah. Iku kure yon karaparapa nak kau mikir kuasan. Doa nara ni mawa kaya. Yon nara nampun terapun nara isuan ni mawa kaya tapur gua gua isuan ni mawa. Tiada nak kanwan sepangam te tingapung ayo. Na tikirai kan wan spangam te tingapung ayo na tikirai nikiran nongram yo an panan be uri FM 9.9 jadi tadi kita panan ka tikirai na kom ke ko tim eton ron ira nongran te tingapung ayo yo an panan be uri FM 9.9 sina sarogon rata yere sina musrawai kan wan nara ni be waken ka kpo so sina karapari ke responsa te bota ki bugin te meuri yo ka tukyarak ni mangan ari ya tapi me merurungi ya aini teroran dikira ki pikoko o atei o ni mane na kimen te tau te kan nusiran jinanun te ramka program office ngai yang kan ari ya san mane na ken sponsor ara me wa ken ka pusin te tinga pung ayo sina tau roi dikin kai na kona kon nara kong rara sponsor ipukin ka benen no rara ai mina sa tau roi ni pen wa kina kan wan nara program ake mi nan te ipukin kan wan na mi nga pung ayo

I pun tiap tuan doa ni ku jangan pernah mewuri FM 89.9. Takkan dengan yang kain pa. Ya pun tiap yang nak ku kain ti takkan ngah pun mekan ni. Nah tiap tuan doa ni ku ni kan aku ini konon nongram. Tapi aku rasa konon makin na. Nari ni bukan nongram ti. Ti ngah pun ayuh ikan aku nan dengan ku. Tiap rurung tuk purai nongram jangan pernah mewuri FM 89.9. No ni pun kerawa kini nak sepangam no one day. Ti ngah pun ayuh. Me tapi aku nak kamu nongram nampu tak ni makuri ya kia. Tiap tuan pun pupuk tak ikan wan nongram. Yon panan meuri FM 89.9. Na teme tuan roani koni karo kwa pondu aiwa. Sa tau roani pe ankan ni wakina kan wan na pe rawa ni kaki pos. Meten na non program ki kuna ki atangira kina koi yon panan meuri FM 89.9. Na tau roi rikin leita kan wan ngoram te ngapunga yu me kunam tokorana me ilon ne selendion immortality.

Educate pun tu wanita mewakilkan anak kari kira kita pota kita bukan dari. Kan wan anak kari kita itu tahu dia kan kiri pes me Australia. Menin tu kari kira dia. Yo pun tu punya teri kiri onsen wa kena kita menunggu watengah wapi metenwa. Educate sekina kita nara na etik kiri pes education. Hai kai kari kira kita perlu wa kasan wa kena kiri nana tu kari kira dia yo. Tu wana kapora kora kini nara untang kari kira kita meru antapun dari. Wawa warupan arun na yabarubari me ya korupokin kiri pes soni metang aten dari. Tenua, kami orang ini makurin yawa, orang ni kari kat teri teri pada tapu emenu, orang ni mana iya atei ni katene. Oh, awa pun tinanuan anak kanwa teri teri, orang ni kata roy pain nang teri teri, ibu kita nak kini terapekau, eh kanwan tay ikan kai ke wapi metuan sentre. Ni kagurun nana nayo educate awai kai makurika akarawaki. Chetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Edi metua educate ni kari kipai metibota ibu kini teri teri, ni potoha ECCE ke inclusive education ntaraya pa terire yemenu omen nagoroi buki atene katene literacy and language ke katamerwan te warware tokoro poki tetete o te khawo ete meto educate sine gare ke pei me te pota ki bukin deire ni poto ha te primary school ibukin te mondinan ibukin tokora ki te one or wowa or the good start to english ibukin tokora ki te nua or awa me opuni ai aten tungaru ke professional development ke gare ke rakia na yago na pai aratan deire ete meto educate sine gare ke pei me te pota ki bukin deire ni poto ha ke tc yonde yakina yaratani kai riri metande rei pa yonga ni kapora koraki kenra be be aya kona pai oni pe na be ro yes pa wai rei rei ka tamerwa pa yonga tamerwa rihi aya kona pai ate climate change and resilience etime to kendere ni makuri metabolism planning research units or the curriculum units ibugini kama toan kaini peire o karinan rongrongon pipitakin kanwan pong te kanwan deirei nanna yo o ya honan ga wai ya sarere bana re yakinia atei ka ngai ka akona andi ki menna na urupai aki aire kire ke me pipitakin kanwan pong o aroyan to toi ka nga ai kai irele kin na ki asan no sawai kai na pakari kire ke ka awa ki na pe ya na o to ha educates na kon te pota ki bukin deirei the teacher registration ke te pota ka na kon ta wan mi ya tan deirei CTEC, kita boleh tu kan akan anak kita kita boleh tak ibu kendiri, meriri naro. Racing tapa, kita warungan tetap meroy nanun tu boleh tak ibu kendiri. Chemist, tawan mungkin rongrong dia riri, atau hendiri, atau riri yang kita pes. Monitoring and evaluation, di nanuakin naga tetap meroy naga wahaki, akhiri kiri kita mete ESSP ke anak kanwan ini kita boleh tak ibu kendiri. Finance management. Kata meruan naruntu beberonga ati tararua yon ta katene mane. Odi partnership, kia kakorakoran di karikipei merapatanako, hakiya kanipuo puo ki materirei. Educates, punto wana meipokon na nangarikira kete puota ki bukin deirei. Ekan wan, anay karikipei tatawteha nikiripes me Australia.

Educates pun tu wanam ibu kon nana kari kira kita pota ke bukin dairi. Ekan wan anai kari kita itu tau teh kan kiri pes me Australia. Nenim tu kari kita kaya. Yo pun tu bukin nanti riki onsen wa kena ke menu wa tengah wapi meten wa. Educates ekina ke nara na eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita pe wa kastan wa kena kiri nana tu kari kira kaya yo. Tu wana kapora kora kini nara tiang ariri ya temeru anta pun dairi. Wawa warupan arun na ya varvari me ya kurupukin kiri pes soni metang aten dairi. Tenua, kameunai makuri niwawa, oni karika tereirei pa tetapu emenu, oni mane iya atei nikapene. O awa, pun tinanuan anakanwa tereirei, oni kata uroi pain nangareirei, ipukin nanakin terapekau, ekanuan tai aikankai ke wapimetowanan sentri. Nikakuruan nanun na yo o educates o waikai makuri eka akarawaki, chetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Edimetua educates ni karikipei metibota ki bukin deirei, nipotoka ECCE ke inclusive education taraya pa tereire yemenu omen na koroi buki atei ni kapene literacy and language ke katameruan te warewari tokoro poki te teete o te kakaubomu ete imetua educate sine karekipei me te pouta ki bukin deire ni poutoka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokora ki te wana awuwa o te good start to English ibukin tokora ki te nua awuwa me upunia ya te intungaru ke professional developments ke karikira kiana ya kona pai arataan deire ete imetua educate sine karekipei me te pouta ki bukin deire ni poutoka KTC yonde yakina yaratani kairiri metandeirei payonga nikakurakuraki kenrapepe ayakona pai oni pene na pero yenspa wairirei ikatamerua payonga ntamerua liki ayakona pai ate climate change and resilience etimetua educate nikarikipei metipota kipukendeirei ni makuri metipolicy planning research units or the curriculum units ipukini kametuan kaini peire o karinan rongorongon pipitaki nikanuan pong ntekanuan deirei menna yo oyakona nikawunga iya sarei pana reya kinia atei kanga aika akona andiki menda na urupai aki airekere ke me bibita ni kanu wan pom o aroyan to toko ikanga aika irene kin na kia san no sa waika ina pe karikira ke ka awa ki na pe ya ya na o to ha educates na kon de bota ki bukin de rei de teacher registration ke de boto ha na kon ta wan ni ata de rei CTAC, kita boleh tu kan akon anai karikipai kita boleh tak ibu kendiri meriri naro. Raising the bar, ke warupuan kita meroi nanun kita boleh tak ibu kendiri. Chemist, tawan mungkin rongrong kita meriri, atahin teriri, asariri yon kiri pes. Monitoring and evaluation, di nanuakin naga kita meruan naku wahaki akhiri kiri kita mete ESSP ke ana kanuan ini kita boleh tak ibu kendiri. Finance management. Kata meruan narun tepi perunga o te tararua yo anta ka pene mane. O te partnership, kia ka korakoraan di kareke pei me rapatanako, a kia ka nipua puoki me te reirei. Educates, ponto wana mei pokonda na karekira ke te pota ki bukin reirei. Ekan wan, anai kareke pei te tautea ka nikiripes me Australia.